Miaul Alim, ia tetapi minggu itu nyanyi dapni itu ya ibu musul yus pergi pergi ke New York. Mereka yang tadi kudeng ke jam tinggal kami di nyanyi mak di jam ibu ini. Ia yang tahu balik nanti. Saku nak saku yus pun bulu tak ada cuma gembul. Mudah kita nak dari jadi kerja mandi sama dari aku nak cipta kiri. Nak Yusuf waktu makan sahur. Waktu itu, kondar berum dari jalan cipta kiri. Fungsi ni mana johan? Di kita sama dari Allah kami ini bukan mana makan dek. Lalu dal waktu dia Allah kau nama tis. Ini penting nak mui.

Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin juga ini mungkin dengan kaji. Kalau tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi misi kali itu hak. Senbok Syekh Ahmad Tijani yang terdiri pada anda senbokku objek.